Tsinda tenor gandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm magtekoy.com

Hai, una gat bas muiat Michel Bola ma ke Michel asta atastens kemata ga judan tu iat ma gestens kemana nemandem nan.